0: Gagera, Ninangera, Nongera, Jadomani.
1: Magi Gera, Ninangera, Nongera, Jadomagi. Magi Gera, Ninangera, Nongera, Jadomagi. Magi Gera, Ninangera, Nongera, Jadomagi.